Rangu ela jab zaiza Zovo fanu jono Gara ita kuni angataja Chana volum pitya vako